kan sekali kemanis mas, saya sakit, waksa materu, lomingo anak wan. Cakal sekali ku kelaku, relipo mayu kemanis. Jok, ku cak jina cokli anilak tak wang ngerin salikate palkoman. Kanak saya oleh hil komones saliaklah. Awak dios menjal ci. Awak bening ke cilok ke celen cilu di kumbutan kalu diskat ke. Abanan ne li nak anak nak cishonil menjal cishonil nak nak kosa keu nak nak habis siap li kopsul. Nak habis siap li lok lah ha lok lah e a. Rekanak cocok open. Ute aran asyik el kau nak tentu to bantu sing. Kau nak bantu selek aku dia, kau ya kau. Konsult kau cik yoga cenas uto bangil ke bule nak ta. Kami uta kake sayur kacol cik tebil ke.

Jo ci signe ca conal bele bele la ju casa la si jogo ci culex ali co co bona de dia clare li domingo camane ca che quanta na li joge ci signe na sabe sin kil si mes va la iglesia quan joge ci signe se na sabe sin kil aqui si mes va li sole pa malagli pa le bal malis na cham li pim chamo li pimot malak mas mes bal majanak li pa ne bas manak ara ni ke kula ke blah ilol chak manya ten toh kis ten angile kones ten angile blah ilol chak yo ke cha bas ke manya lo kana ke blah chabil kutonel manya di ba manak lao kwan sute kamanga che somos muy mal agradecido chengo ya manak mare honi komon yo cha bas ke yo spanu ke yo bas kalaran yo kuibal ni kwan sale kalebal ot kwana tenka nakakain sa akaan ba dyan? Tento ako pinagtakilis ka ang telekong ko. O te karali kas kaysa ininalikyo, kajak rin kinisulipan. Kajak lawang katiyan na basuta rin yugo siya bal, kajak rin kanas bukog tsak chirisli tiyalok uli takwang sa likon si kakal lilipo. Mayo sa ali siya masyal ba dyan? Nakatiya rin, kwipo, malako siya posti kiwanggis siya bal. Karoon na kasi, nakak nak teke ceri bileri komunis manja nak cina sole la la le ka kol kui ma ka le cina me le kwarti sebenarnya ketika usia kwa ye le li hermana res teng angile li na be li cukwa be li kwan sa kas ma khela li kini me le kwarti ugane ga te bire nak Rik ini solok nak gua kalah. Ida makaru macam kuak sekelak ucap stik lahik. Sebelah singgili kangelan, untuk orang kacau kongge cak di komon ini kali nama ni ni kes ibak cak kongge cak Alemania, kongge cak Francia, kuan degulak Brazil, kuan degulak Peru, saya nak tahu abi. Majal, karuna rana sian, rana sian, karuna repok li Rusilal nak tak solok. Tanau cak kalan nak eh, utara nak aku kahwin di nasirat ni, jauh sinchal deh tebas kau siap di komon, majal. Utual ku cik anan us nak keb dia dal ke kolek li sah menak lau li kace ke lala. Oh jangan ing kacik nak kah punya. Kanak nak nak kon li solok ngaji ah kalan cik tak ku li isil balik tu cico. Okan li kanda aran ni li mukok cak ke Sang Paul jalan mas ke cirepek malas. Dah cibak cak sali 46 70 85 36. Wachino changer mailo. Tena gumikel eran kawa mailo makau le kawa Alejandro le kana Cecilia. Abana naran jo ke kabinkel kawa compadre Mateo chana gumile compa. Kana comadre Ardina naran kuish kachabal kachabal le kawa Alejandro kachabal le kana Cecilia. Aling kung ko just kaya ba singgilis son li ka arpali na kuto chingke jalakbar kung ko jalakbar tosik abanan ko akersi ko yoko sebal ko akersi kwan li kestilal sa kasila natin na siya tenemos historia tenemos kultura kwan ni kachuamil na le kwan chandu na kili roji choj manya ah jalban kwan akwili kakulo también tenemos derechos. Ya tentos anak pas tasali cakrabili tenamit holik ini kati no bal macam nak gimana tentos kau resingkili sol bal kati no bal kerci ingka to juta anak jadi nak sak kerci ingka lah to juta anak krik ini kapat bal cen macam o tingka tak kerso jadi bat bal cekokan. Saludos amigo, aquí te estamos escuchando en Campur Cachá. Saludos para Wilman. Aquí te escriba doña Olga, necesito mi arpa. Ah, bueno, camazcal usma canesche. Honche canesche. Ah, oso pues que va la cuelia. Winca dinamo, que pues que la. Abanan kabiet bi kabiet bi kletas.

0: Okana kwechi rishli kwa aki kichaplisek kidyoshin kuchik chaku kishnumse kishkere evlishtalomut kishtie ulu makh ut uku makh chakunilesh chireli seka in a ana ini sekreli nkikel chokreli akutkunilik sumkuang linkikeli tahoyek saek aval na balep rejal sach balep rimak Manu makain reshni gangil.
1: Ati ka bundios.